Tawosi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Setelah ibadah pagi ini akan ada penyuluhan kesehatan dari Klasis Maibrat. 20 warga jemaat yang masuk pada hari Minggu 2 Agustus 2026 sebagai berikut. Ibadah subuh laki-laki dewasa 114 orang, perempuan dewasa 153 orang, anak-anak 10 orang. Ibadah pagi laki-laki dewasa 231 orang, perempuan dewasa 331 orang, anak-anak 48 orang. Ibadah sore laki-laki dewasa 132 orang, perempuan dewasa 139 orang, anak-anak 12 orang. Demikian warta jemaat hari ini, terima kasih atas perhatiannya.

Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ririn Tresya Sriwardani SSI Theol. Tata ibadah Minggu 9 Agustus 2026, pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Tema Kristus pengantara kita. Bapak Ibu jemaat saya undang bangkit berdiri. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita arahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah hadir dalam rohnya untuk memberkati kita, umatnya jemaat. Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 47 ayat 1 dan 2. Bangsa dunia, hai bersoraklah.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan berdiri, nyanyian Mazmur 150 ayatnya yang pertama, haleluya, pujilah.

Bapak Ibu jemaat disilakan duduk kembali. Kami berikan kesempatan untuk solo gembala panggil.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah, Pencipta kehidupan kami, yang terus menuntun setiap perjalanan hidup kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan dalam setiap hidup yang kami jalani. Kami menyadari sungguh bahwa di dalam kehidupan kami ini, ada begitu banyak sekali dosa dan kesalahan yang terus menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Namun kembali kami terpanggil oleh suara Tuhan untuk mendengarkan suara kasih Tuhan, untuk menyatakan setiap kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Maka kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon pengampunan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami, dan jangan biarkan kami hidup dalam kehidupan dosa, tetapi bawa kami keluar untuk kami bisa hidup dalam terang Kristus sebagai sumber keselamatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian rohani 139 ayatnya yang pertama, Ya Allahku cahayamu.

Pemberitaan anugerah, dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 139 ayat 4, ya amin ya di Golgota.

Saya jemput berdiri, bersama kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan solo kasih Sion Sanggeng.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita tertuntun dalam kebenaran firman pada pagi ini yang terangkat di dalam surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes

rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh bagian firman Tuhan. Berbahagia semua kita yang mau terus membaca firman dan mau melakukannya. Bapak Ibu, ada sukacita dan salam kasih dari Tuhan untuk kita semua. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa umur panjang, kita bisa berhasil, kita bisa sukses, dan banyak sekali. Itu semua pertolongannya dari Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa semua yang kita alami itu bersumber dari Tuhan, maka kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam Tuhan akan membawa kita hidup diberkati. Hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan hidup sia-sia. Hidup di dalam Tuhan, tidak ada kemunafikan dalam hidup ini. Dan inilah yang Allah mau kita kerjakan dalam hidup kita. Berani untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Orang Kristen kan hidupnya harus begitu. Harus bisa hidup bertanggung jawab atas dirinya. Supaya ia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang Kristen wajib melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Supaya hidupnya berkenan. Dan ketika orang Kristen melakukan bagian-bagian ini, ia akan menyadari bahwa hidupnya itu sangat berharga. Kita mau kan hidup berharga di hadapan Tuhan? Pasti kita mau. Sinode GKI kembali menghadirkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 dengan tema yang berkata sesuai dengan perikop kita, Kristus pengantara kita. Saya mengidentikan lebih awal seorang anak. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan takut. Ketakutannya membawa dia tidak berani untuk berkata jujur. Ya kan, Bapak Ibu? Dia akan berlari, dia akan bersembunyi, seolah-olah dia merasa bahwa dia tidak akan ditolong. Dan kadang anak-anak kita ini membutuhkan bagian bagaimana dia harus ditolong. Pertolongan itu dia akan katakan pada orang tuanya. Mama, saya sedang melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini membuat saya takut. Dia akan menangis dalam ketakutannya. Dia tidak akan berdaya untuk berdiri. Karena memang dia sedang melakukan kesalahan. Seorang ibu yang baik dan bijaksana. Dia tidak serta-merta memarahi anak itu, anaknya. Tetapi justru ia memberikan sebuah kekuatan bagi anaknya. Kita pergi dan bertanggung jawab dengan apa yang membuat engkau melakukan kesalahan itu.
Ini kan tindakan sport.

Dan Bapak, Ibu, dan saya harus berdiri pada bagian ini. Sekali lagi, jika seorang anak melakukan kesalahan, dia membutuhkan perlindungan. Perlindungan itu ada pada kita. Ini yang dikatakan pengantara seorang ibu yang pergi dan menyampaikan kesalahan anaknya. Bapak Ibu bisa paham ya seperti ini. Karena anaknya butuh juga ada pengasihan. Demikian dengan hidup kita. Kita hidup di dalam dunia ini, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dosa tidak mau mengampuni orang lain, jangan. Saya tidak mau mengampuni orang itu. Sudah cukup hati saya ini sakit dan disakiti. Saya benci sekali dengan orang itu. Bahkan mau lihat wajahnya saja saya tidak mau. Saya terlanjur disakiti olehnya. Perkataannya sungguh pedis, tembus sampai di hati-hati. Jadi tidak ada maaf untukmu. Bapak Ibu tidak sadar kan? Seringkali saya dan Bapak Ibu ada di bagian ini. Benar? Benarnya di dalam hati saja. Tidak usah dikeluarkan. Akhirnya, membawa hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Ibadah kita jadi tidak sempurna, Bapak Ibu. Tiap hari rajin gereja. Tapi kalau hidup di bagian-bagian itu, tidak berkenan. Benarkah tidak? Biar mau bolak-balik masuk pintu gereja ini. Biar mau bolak-balik minta kepada Tuhan untuk diberkati. Tapi kalau hati tidak mengampuni, sia-sia. Dan ini banyak orang Kristen seperti ini. Bapak Ibu jangan ya. Lepaskan pengampunan di saat orang itu meminta diampuni. Lepaskan rasa sakit hati. Jangan berlagak seperti anak kecil yang tidak mendewasakan imannya. Iya kan? Anak kecil kan belum mengerti apa-apa. Jangan kita ada di bagian itu. Dan hari ini, Rasul Yohanes mau menyampaikan bahwa pengantara kita adalah Yesus Kristus. Ayat 1 dan 2. Pengantara kita ini adalah Yesus yang menjadi pusat sentral pendamaian manusia dengan Allah. Itu ingat. Bagaimana kita hidup mau didamaikan? Kalau kepahitan hati, tawar hati, kebencian masih ada dalam hidup kita. Kata surat Yohanes, anakku, dia sedang panggil kita untuk melihat bahwa Yesus Kristus menjadi pusat pengantara hidup manusia dengan Allah. Kita jumpa Allah kan melalui Yesus. Kalau perjumpaan kita langsung dengan Allah, dunia ini paling hebat sudah. Tapi justru Allah menganugerahkan Yesus Kristus sebagai penghubung manusia dunia dengan Allah. Supaya Yesus yang menjadi pusat pengorbanan bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Bisa? Nah ini. Kita butuh perlindungan. Dan perlindungan itu ada di dalam Yesus. Kadang-kadang manusia perlindungannya cari orang lain. Cerita itu dia pun masalah sampai tak ada solusi. Tapi kalau orang lain yang punya masalah datang cerita sama Yesus, dia punya solusi. Ya toh? Dia punya solusi. Ibu pendeta solusinya terlalu lama. Kau diajar untuk bersabar.
Kadang-kadang ini so langsung direfleksi nih. Kadang-kadang tong pun masalah tumpah dia di medsos. Jangan. Tumpah sampai orang lain yang buat masalah tuh dia tak kikis di hati. Pasang status. Bicara dalam status. Jangankah? Lebih baik statusmu tuh kau bicara pada Yesus. Karena dia penghubung toh. Dia pengantara kan. Untuk nanti dia yang sampaikan kepada Bapaknya. Dan ada solusinya. Kita akan semakin kuat menghadapi bagian itu. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu. Yang kedua, ayat 3 dan 4 itu mengenal Allah itu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, surat Yohanes ini dia bilang, orang percaya di masa itu jangan hanya kenal Allah, tapi harus mengetahui Allah. Semua orang kenal Allah, semua orang tahu Yesus, tapi belum tentu semua orang mengetahui Dia. Mau tahu, mengetahui Dia, belajar firman. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1, dia bilang apa? Pada mulanya, sedikitlah bisik-bisik di tempat duduk, pada mulanya adalah firman. Apalagi? Dan firman itu? Hah? Ulang. Kita ulang. Semua ya. Satu Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan kita bersama-sama di dalam firman itu. Sederhananya gitu ya. Nah ini, berarti orang Kristen tidak boleh saja mengenal Allah, tapi dia harus mengetahui Allah supaya perintah-perintah dalam firman itu tidak saja dibaca. Aduh, minta maaf ya, suara agak sedikit keras gitu. Tidak saja dibaca, tapi perlu diresapi, perlu dipahami, perlu dimengerti. Jangan membunuh. Kau membunuh lagi. Jangan mencuri. Kau mencuri lagi. Jangan bersina. Kau bersina. Jangan berdusta. Kau berdusta. Nah ini kan perintah-perintah sederhananya. Bapak Ibu ya, kita lakukan itu. Jangan tong tahu Allah saja. Tapi kita juga harus kenal Dia. Dan kalau kita kenal Allah itu, kita harus jalankan perintah-perintah-Nya. Harus mengasihi. Harus mengampuni, harus hidup menghargai, harus ya dilakukan. Dan jika kita lakukan itu, maka pembandingan Yohanes 1 ayat 1, kita telah hidup di dalam firman itu. Bagian yang terakhir, ayat 5 dan 6, ada di dalam Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang percaya harus hidup di dalam Tuhan. Karena tadi firman adalah perintah Tuhan. Ya, toh. Orang percaya yang hidup tidak di dalam Tuhan sangat sedih. Nanti dia sendiri yang berkaca atas hidupnya. Saya kenapa ya seperti ini? Hidup saya terus ada masalah.
Kok saya malas ke gereja? Kok saya malas mengasihi? Ini bentuk-bentuk orang yang hidup tidak di dalam Tuhan. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, sepanjang harinya dia akan bersuka cita. Dia merasa bahwa dia paling berharga. Dia merasa bahwa sepanjang masa itu, di dalam telapak tangan Tuhan itu memeluk dia terus. Coba Bapak Ibu rasakan bagian-bagian itu. Kita dapat melakukan bagian itu. Jangan kita egois. Jangan kita sombong. Jangan kita merasa bahwa saya dan Bapak Ibu paling hebat. Tapi lewat bagian firman Tuhan ini, kita pulang, tunduk dan beri hormat pada Allah. Ya Tuhan, saya hidup mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ubah saya, pikir saya, paham saya, karakter saya. Tuhan perlu ubah supaya saya hidup dalam kasih yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan pujian terakhir solo Bapak Yesaya Aum. Bapak Yesaya Aum.

Jemaat, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya, hidup kita yang benar.

Bapak Ibu Jemaat, kita akan ada dalam doa persembahan. 22 keluarga mengantarkan perpuluhan dan pengucapan syukur. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber berkat dalam hidup kami, kami terus dan terus berterima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Allah. Memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga kami boleh bawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kami percaya di setiap pemberian kami, ada yang kurang, ada yang banyak, bahkan lebih dari semua itu. Tetapi kami tetap datang dan bersyukur. Kami tetap percaya bahwa setiap pemberian dalam persembahan kami di minggu pagi ini, kami memohon, berkenanlah di hadapan Tuhan. Tuhan memperkenankan hidup kami, maka Tuhan juga akan terus menuntun perjalanan hidup ini lewat pemberian persembahan kami di pagi ini. Ada 22 keluarga yang membawa perpuluhan dan pengucapan syukur. Keluarga di Rayon memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan hari lepas hari. Keluarga Salosa mengucap syukur karena pernikahan anak Yosias Salosa boleh terlaksana dengan baik. Ibu Salosa Sinon memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan. Agustinus Oro Samna mengucap syukur atas pertambahan usia pada tanggal 7 Agustus 2026. Saudara Louis Satia mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dalam tugas sebagai anggota TNI. Keluarga Moni Kransa mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan terus memberkati usaha yang dilakukan keluarga sepanjang hari. Keluarga di Rayon 6 memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 5 mengucap syukur atas ulang tahun dan berkat Tuhan yang dialami setiap hari. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 6 memberikan perpuluhan dan mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Keluarga yang tidak menyebutkan nama memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. Saudari Julianda Sepang mengucap syukur dan juga memohon kepada Tuhan untuk terus memberkati pekerjaannya. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 5 mengucap syukur atas hasil usaha kios.

5 Agustus 2026, genap 1 tahun. Keluarga Herman Sayuri mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Ibu Rosmin Riung mengucap syukur atas ulang tahun cucu Paula Clarita Indou, genap usia 13 tahun, dan juga memohon kepada Tuhan untuk anak-anak dalam pekerjaan. Keluarga Beni Imbiri memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. 22 keluarga yang menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan dengan membawa 1/10 hasil dari kerja dan usaha mereka, bahkan mengucap syukur atas peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengenal 22 keluarga ini, mengenal kami semua yang membawa semua persembahan syukur kami dalam bentuk apapun berkenan pada Tuhan. Karena hidup kami pun senantiasa mau berkenan kepada-Mu, menjadi persembahan yang hidup dan terus berkenan kepada Tuhan. Amin.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Bersama kita akan ada dalam pengakuan iman, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 80 ayat 1, Yesus pimpinlah.

dan kami ada di dalam Yesus yang menjadi sumber pengantara bagi kami. Terima kasih untuk semua yang sudah menjadi bagian dari apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka, studi mereka, sampai juga kepada anak-anak muda kami dalam jemaat. Kami taruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi pusat kontrol di dalam setiap kehidupan anak-anak kami, tetapi juga anak-anak muda kami. Hamba berdoa dan bersyukur sebab di hari ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, kami boleh melakukan itu dalam pimpinan Tuhan. Untuk itu Tuhan terus memberkati PHMJ, para pelayan firman, Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tuhan menolong kami dari ketidakmampuan kami, Tuhan mampukan kami untuk berdiri melayani umat dan jemaat-Mu. Bukan dengan kegagahan kami, bukan dengan karena kami bisa, kami mampu, kami luar biasa. Tetapi semua itu karena kebaikan Allah yang turun atas hidup kami. Bapak Ibu Majelis Jemaat yang bertugas di minggu pagi ini, diberkatilah selalu dalam kesetiaan mereka, dalam ketaatan mereka, dalam hidup rumah tangga mereka. Bahkan juga setiap pekerjaan-pekerjaan mereka pun, dimanapun mereka melakukan pelayanan Tuhan, di situ berkat-berkat Tuhan terus terjadi atas hidup mereka. Hamba berdoa untuk unsur-unsur jemaat, baik PW, PKB, PAM, PAR, Persekutuan Ibu-Ibu Naomi Lansia. Tuhan Yesus tolong memberkati kami semua. Kami tetap hadir sebagai bagian milik kepunyaan Allah untuk terus setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, agar sukacita besar yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami menjadi bermakna bagi hidup kami, tapi juga bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk kepanitiaan-kepanitiaan dalam jemaat GKI Efrata Wusi. Kami terus berdoa untuk panitia pembangunan PAUD Efrata Wusi dan gedung sekolah minggu. Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk panitia hari-hari besar gereja. Tuhan persatukan mereka untuk terus melangkah dalam tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk panitia sidang jemaat Efrata Wusi. Tuhan mampukan mereka untuk ada dalam setiap kerjasama yang baik, sehingga mereka dapat melakukan dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Hamba juga berdoa dan menyerahkan kami semua dalam pergumulan kami, dalam kesusahan kami, dalam kesakitan kami, dalam segala hal yang sedang kami gumuli dalam hidup kami. Tuhan sudah lebih tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan lebih tahu kalau kami juga tidak mampu untuk hidup tanpa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengisi setiap ruang hidup kami dengan kehadiran Yesus Kristus untuk menjadi pendamai bagi kami dengan Allah. Kasihanilah kami ya Allah, supaya kami bisa hidup dan berjalan dalam terang Kristus. Di pagi ini juga hamba berdoa untuk siaran langsung dari RRI yang sedang menyiar dalam menginput berita renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati RRI Manokwari. Jadikanlah mereka pusat sentral berita-berita yang luar biasa, supaya pemberitaan firman di pagi ini menjadi berkat bagi umat Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap kidung pujian yang sudah dinyanyikan, dilantunkan, baik dari solo-solo, solo gembala panggil, solo kasih Sion Sanggeng, solo Bapak Yesaya Awok, semua yang mereka nyanyikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa pujian ini akan menguatkan kami di sepanjang kehidupan kami. Pemain keyboard, kantoria, tim multimedia, soulman, kostor, satpam, semua kami yang terlibat dalam semua pelayanan ini, Tuhan mengenal kami. Tambah-tambahkanlah kesetiaan bagi kami, supaya kami melayani bukan karena ego kami, tapi kami melayani Tuhan yang sedang kami muliakan. Bangsa, negara, pemerintah, bahkan gereja kami GKI di Tanah Papua.

Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya dengan segala situasi hidup yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa, negara, pemerintah, dan gereja kami, kami tetap kuat untuk melangkah. Karena di situ kasih sayang Tuhan selalu ada bagi kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan menjalankan aksi 5 menit menopang pergumulan Sinode GKI di Tanah Papua, di dalam rencana sidang Sinode di Wondama. Biarlah pemberian kami lewat aksi 5 menit ini menopang jalannya pergumulan iman gereja di Tanah Papua dengan menghasilkan banyak hal yang membawa GKI di Tanah Papua terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat.

Ibadah kita selesai, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bapak Ibu disilakan duduk kembali.

97.8 MHz. Dan tadi setelah kita simak bersama untuk pilihan lagu rohani dan juga kebaktian minggu pagi dari Gereja Efrata Wosi, ya tentunya sukacita hari Minggu masih akan terus ya menemani teman Produa. Dan saya Vera harus undur diri. Debat kedua bakal ada Justi yang akan menemani teman Produa.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area. Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

0: mogok lagi sih nih motor. Mana udah jam segini lagi. Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih. Lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodoh. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh,

Prodia, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman terbaik Prodia. Teman terbaik Prodia. Apa kabar teman terbaik? Semoga teman terbaik Prodia dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat hari Minggu untuk teman terbaik Prodia yang beragama Kristen, yang sudah menjalankan ibadah ya, sudah selesai melaksanakan ibadah hari Minggu. Semoga sukacita di hari Minggu ini menyertai kita dalam menyambut hari yang baru, Minggu yang baru di hari Senin nanti. Ya, teman terbaik Prodia, Justi mau mengawali beberapa informasi nih, terutama informasi seputar kuliner. Nah, teman terbaik Prodia, sepiring nasi putih hangat, lauknya sederhana tapi begitu masuk di mulut rasanya langsung mengingatkan pada Belitung. Ya, itulah nasi gemok, kuliner tradisional Belitung yang sampai sekarang masih menjadi favorit warga. Lauk nasi gemok biasanya ada ikan, sambal, dan sayur. Bumbunya sederhana, tapi itu yang membuat menjadi ciri khas dari masakan yang satu ini. Nah, selain itu teman terbaik Prodia, badan usaha milik Gampong BUMG Sambang Merauke, Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, meresmikan kafetaria Taman I Love Sabang. Kehadiran kafetaria ini diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik tambahan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Ketua BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau Hendra Noviar mengatakan kafetaria tersebut hadir dengan menawarkan beragam pilihan kuliner dan minuman yang mengangkat potensi lokal Gampong. Salah satunya jenis-jenis kopi kekinian yang siap untuk memenuhi selera wisatawan untuk masyarakat yang berkunjung ke kawasan Taman I Love Sabang. Dan selain itu teman terbaik Prodia, banyak orang yang mengenal tiwul itu sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasa yang khas, tiwul pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh. Tiwul merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus. Setelah dicampur sedikit air, adonan tersebut dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok ataupun cemilan. Tiwul dikenal sebagai makanan khas di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengkonsumsi tiwul juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Pada masa lalu, tiwul dikonsumsi kayak layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayur, tempe, dan sambal. Penyajiannya berbeda dengan sekarang karena sekarang mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Pada masa kependudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945, distribusi beras terganggu akibat perang dan kebijakan pengarahan hasil pangan. Kondisi itu membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Sejumlah daerah, terutama wilayah selatan Jawa, tiwul kembali dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era tahun 1960-an, di mana banyak warga berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi kurang baik. Bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul bukan sekedar makanan pengganti nasi, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibandingkan padi. Kemudian menanam singkong menjadikan tiwul sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dari hasil kebun sederhana, warga mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan, tahan disimpan, dan mudah diolah kapan saja. Kini tiwul sering disajikan sebagai kuliner tradisional dan oleh-oleh khas daerah. Meski fungsinya berubah, tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan pangan menghadapi masa-masa sulit.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat mengatasi perubahan.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu. Prodo FM.

Taman Terbaik Pro 2, tempe menjadi salah satu bahan pangan yang mudah ditemukan dan banyak digemari masyarakat Indonesia. Selain diolah menjadi tempe goreng, bahan pangan berbasis kedelai ini juga dapat dikreasikan menjadi sambal yang gurih, legit, dan cocok disajikan bersama lalapan. Nah, Teman Terbaik Pro 2, melalui channel YouTube Simple Rudy TV, Rudy Khairuddin membagi resep sambal tempe dengan menggunakan tempe goreng yang lebih dahulu dibumbui menggunakan bumbu marinasi. Teknik tersebut membuat tempe memiliki cita rasa yang gurih hingga ke bagian permukaannya, sekaligus menghasilkan tekstur yang crunchy setelah digoreng. Sambal kemudian dibuat dari perpaduan bawang putih, kencur, terasi, cabai, daun jeruk, dan kemangi. Tempe goreng yang sudah gurih selanjutnya dicampurkan ke dalam sambal tanpa dihaluskan terlalu lembut agar teksturnya masih terasa untuk disantap. Wow, keren ya Teman Terbaik Pro 2.

Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, jumput cempedak menjadi salah satu olahan pilihan saat buah musiman ini mulai melimpah. Jumput cempedak diolah dengan cara menggoreng isi buah cempedak yang dicampur dengan gandum, air, dan gula. Di wilayah Bangka, cempedak ini mulai sering ditemui di pasar. Buah cempedak memiliki kandungan karbohidrat dan serat dengan aroma yang khas dan tekstur cempedak membuat banyak orang menyukai olahan jumput cempedak. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, informasi seputar jumput cempedak.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak. Produ FM.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Produser.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi buat kamu nih. Teman terbaik Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea 3-0 atas AC Milan. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Chef de Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu telah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga target. Langkah visitasi tersebut bertujuan memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang Asian Games 2026. Tim CDM merilis laporan perkembangan persiapan kontingen nasional tersebut pada Sabtu 8 Agustus 2025. Proses identifikasi kebutuhan logistik dilakukan melalui dialog dengan pengurus, pelatih, serta ofisial cabang olahraga. Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen pendampingan kepada seluruh kontingen nasional. Bantuan tersebut mencakup penanganan keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan khusus para atlet di Jepang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen tahun ini. Melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko itu mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden. Perannya menjaga pertahanan Persebaya tetap hidup. Bagi Rivera, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri. Ia bangga karena target pribadi dan tim Persebaya berhasil tercapai pada tahun ini. Rivera juga tidak larut dalam penghargaan individu yang diraihnya. Ia menilai gelar tersebut berkat kerja keras seluruh

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan

0: Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tap, tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena stay tuned.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik A24 merilis trailer film thriller kriminal prime time yang menampilkan Robert Pattinson sebagai pembawa acara To Catch a Predator, Chris Hansen. Film tersebut mengangkat salah satu periode penting dalam sejarah program investigasi yang pernah populer di Amerika Serikat saat itu. Pattinson memerankan Hansen ketika menjalankan operasi penyamaran bersama tim kamera untuk menangkap orang-orang yang diduga menjadi predator anak. Sinopsis resmi film ini menyebutkan bahwa pada 2008 Hansen bertugas atau berusaha menciptakan sejarah baru melalui program televisinya, di mana menyebutkan bahwa pada 2000 ya, menciptakan sejarah melalui program televisinya di mana prime time juga dibintangi oleh Merritt Wever, Skyler Gisondo dan Phoebe Bridgers, dilansir dari Variety pada Sabtu 8 Agustus 2026. Sementara itu, To Catch a Predator pertama kali tayang pada 2004 dan terakhir pada 2007. Program tersebut merupakan laporan investigasi khusus dan segmen utama dalam program Dateline NBC. Dan acara tersebut mengikuti operasi penyamaran yang dilakukan di berbagai wilayah Amerika Serikat untuk mengungkap dugaan predator anak. Salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah program itu pada November 2006, di mana film thriller Criminal Prime Time dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 25 September 2026. Film ini diproduksi oleh Ranks Media, Iki Eneo Arlo dan Square Peg. Lance Oppenheim bertindak sebagai sutradara dalam debutnya menggarap film layar lebar. Pattinson juga terlibat sebagai salah satu produser bersama Brian Kavanaugh Jones, Fred Berger, Britton McCloskey dan Lars Knudsen. Selain itu, teman terbaik Pro 2, band Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive ASEAN Home Run. Menariknya, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sublife Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tour dipromotori oleh Rans Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia.

masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun,

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, informasi entertain ya teman terbaik. Seungmin dipastikan tidak mengikuti sejumlah agenda promosi comeback Stray Kids karena masih menjalani perawatan rehabilitasi sesuai anjuran medis. JYP Entertainment menyampaikan pengumuman tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar pada Jumat 7 Agustus 2026. Agensi menjelaskan keputusan itu berlaku untuk beberapa kegiatan promosi mini album terbaru Stray Kids yang bertajuk This and That. Album ini tersebut dijadwalkan resmi dirilis pada 7 Agustus pada pukul 13.00 waktu Korea Selatan. Dan diinformasikan Seungmin tidak menghadiri acara Melon Music Wave, siaran langsung Music Bank serta Station Head Listening Party pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara 8 Agustus dirinya dipastikan absen di siaran langsung Show Music Core dan Station Head Listening Party. Meski demikian, Seungmin tetap akan berpartisipasi dalam rekaman Music Bank sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ia juga mengikuti rekaman Show Music Core serta mini fan meeting sebelum siaran langsung berlangsung. JYP Entertainment menyampaikan kondisi kesehatan Seungmin terus dipantau secara berkala selama proses pemulihan dan rehabilitasi berlangsung. Tingkat keterlibatannya dalam berbagai kegiatan juga terus disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi kesehatannya selama beberapa bulan terakhir. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, sutradara Renny Harlin kembali menghadirkan film thriller bertajuk Deep Water yang dibintangi oleh Ben Kingsley dan Aaron Eckhart. Film ini diproduksi oleh sejumlah rumah produksi internasional, diantaranya ada ArcLight Film, Magenta Lake Studios, dan Nostromo Pictures. Nama Renny Harlin telah dikenal dari sejumlah karya populernya, mulai dari Cliffhanger hingga Die Hard 2. Selain Ben Kingsley dan Aaron Eckhart, film ini juga dibintangi oleh Molly Bailey Wright, Angus Simpson, Kelly Gale, serta sejumlah aktor lain. Film berdurasi 2 jam ini dirilis pada 5 Agustus 2026 dengan genre misteri, kriminal, dan horror. Film ini mengikuti kisah Richard, seorang pilot senior, dan Ben, co-pilot yang mendampinginya dalam penerbangan terakhir. Mereka menjalani penerbangan di Los Angeles menuju Shanghai sehingga situasi berubah menjadi kacau saat melintasi Samudra Pasifik. Perjalanan berubah menjadi mimpi buluk setelah insiden dalam pesawat memaksa mereka melakukan pendaratan darurat di tengah Samudra Pasifik. Ancaman baru kemudian muncul ketika para penyintas harus berusaha bertahan hidup di tengah lautan yang dipenuhi dengan hiu. Selain menghadapi ancaman itu, para penyintas juga harus berjuang melawan konflik antar sesama, keterbatasan logistik, dan tekanan psikologis. Unsur tersebut membuat Deepwater tidak hanya mengandalkan teror hiu, tetapi juga drama bertahan hidup. Harlin mengatakan proses produksi dilakukan melalui riset mendalam. Hal tersebut bertujuan agar adegan penerbangan terasa otentik. Menurutnya, ketegangan film justru dibangun melalui detail-detail kecil, bukan dengan ledakan berskala besar. Ketegangan dalam Deepwater kerap meningkat saat para penyintas harus melawan hiu dan bertahan hidup di dalam lautan. Di mana film tersebut tayang di bioskop sejak 5 Agustus dan menawarkan perpaduan trailer, survival, serta aksi yang menegangkan.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global.
2: Produ FM.
1: Global banget.

0: beragam kisah kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekelas info Pro 2. Kongres Wanita Indonesia KOWANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya sekaligus penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi tersebut digelar dalam rangkaian program KOWANI Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta pada Minggu 9 Agustus 2026. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, promosi pangan lokal, serta pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut. Ketua Umum KOWANI Nani Haji Cahyanto mengatakan tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus menggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peluang besar memanfaatkan pengembangan tempe untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas info Pro 2 edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Teman terbaik Pro 2 Radio Republik Indonesia Manokwari menggelar apel pembukaan rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menjangkau publik dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Apel pembukaan berlangsung di lapangan apel kantor RRI Manokwari dan dipimpin oleh Kepala RRI Manokwari Bapak James Awail. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai RRI Manokwari, mahasiswa magang dari Kampus Kreatindo serta siswa-siswi magang SMK Negeri 2 Manokwari. Dalam arahannya, Kepala RRI Manokwari mengatakan RRI Fest 2026 merupakan momentum untuk memperkuat keterlibatan publik khususnya generasi muda dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI. Menurutnya keterlibatan mahasiswa dan siswa magang juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan pengalaman baru di bidang penyiaran. Selain itu, teman terbaik Pro 2 anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat yang juga Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Lamek Doan Siba mendorong UMKM menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Festival Kopi 2026 di Manokwari City Mall pada yang diselenggarakan mulai dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026. Kegiatan ini yang juga mengatakan khusus Kabupaten Manokwari, komoditas kopi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai identitas daerah. Penguatan sektor tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, HIPMI, perbankan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, HIPMI Papua Barat membuka peluang dukungan modal bagi pelaku usaha yang telah menjalankan usaha atau bisnis secara konsisten. Namun, bantuan tersebut diberikan melalui proses verifikasi untuk memastikan usaha yang dibantu memiliki keberlanjutan dan potensi berkembang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Festival PAUD Kreatif dan GBR HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari menjadi ruang bagi anak usia dini melampilkan kreativitas, karakter, serta kecintaan terhadap budaya dan tanah air. Kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka publik RTP Borasi Manokwari pada tanggal 1 Agustus hingga 8 Agustus 2026 mengusung tema mewujudkan anak Indonesia yang kreatif, ceria, berkarakter, dan cinta budaya. Festival tersebut diikuti sekitar 1.700 anak PAUD dan 300 pendamping dengan total mencapai 2.000 orang. Bupati Manokwari Hermo Sundau saat membuka kegiatan mengatakan festival tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini karena anak-anak akan menjadi pemimpin dan pelaku pembangunan di masa mendatang. Bupati Manokwari juga mengajak orang tua dan guru memberikan pendampingan kepada anak termasuk penggunaan telepon genggam, internet, dan media sosial serta perangkat digital lainnya. Ia menilai pengenalan budaya serta lingkungan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak yang kuat. Sementara itu, Bunda PAUD Manokwari Nyonya Febelina Indau mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia. Kreativitas, keceriaan, karakter, kemandirian, serta kecintaan terhadap bangsa mulai dibentuk melalui lingkungan belajar yang aman, penuh kasih sayang, dan menyenangkan.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengawali rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 dengan menggelar upacara siaran nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus refleksi bagi jajaran Kementerian Hukum dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara. Upacara berlangsung secara hikmat dan dipimpin oleh pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Muhayan. Seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua Barat turut mengikuti kegiatan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman yang diperingati setiap tahun.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Produ FM.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

Ya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik, selamat sore. Dan teman terbaik Pro 2, kita akan bergabung bersama program Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional.

0: Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Siti, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi yang jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 2015, Sal Priadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: lagu ini sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selena Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur, di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua, posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu, Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back.

abad ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememprodue, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememprodue, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produe, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produe, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produe, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Bro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Iya, teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara Indonesia Top 20 Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional bersama program A2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari ini. Namun sebelumnya, teman terbaik Pro 2, kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk menantikan waktu berkumandangnya azan maghrib, terlebih khusus untuk wilayah area Manokwari dan sekitarnya. Sekaligus Justi yang bertugas di edisi santai siang hingga sore ceria kali ini, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Kita bergabung bersama program 1 RRI Manokwari, akan hadir di ruang dengar kamu lagu-lagu religi islami di ruang dengar kamu.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana sore hari Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami secara khusus untuk Anda umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Dan tidak lupa juga kami informasikan ke ruang dengar Anda di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيع وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Ya teman-teman, masih di Gloria Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan Ardi bakal temenin teman-teman Pro 2 di sore ceria ini hingga nanti di jaga malam ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2. Dan Ardi mau ngasih informasi nih, di mana karhutlah promo makin parah, semua akses wisata TNBTS ditutup. Ya, aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo resmi dihentikan sementara. Seluruh pintu kunjungan menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau disingkat TNBTS ditutup total pada Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, malam menyusul kebakaran hutan dan lahan yaitu karhutla yang semakin meluas. Keputusan menutup total ini diambil setelah kondisi kebakaran semakin sulit dikendalikan. Kobaran api terus bergerak mengikuti hembusan angin kencang. Bahkan di kawasan blok jantur api dilaporkan telah melompati jalur lingkar Kaldera Tenggara atau JLKT. Ya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Sarif, mengatakan penutupan seluruh pintu kunjungan dilakukan sebagai langkah keselamatan di tengah situasi kebakaran yang belum terkendali ini, teman-teman.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama benar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di jalur yang perlu 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, Disparbud Malang dampingi 2 desa wisata untuk perkuat pengelolaan pariwisata. Ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kembali menggelar program perdampingan desa wisata 2026 dengan menyasar desa wisata Poncokusumo di Kecamatan Poncokusumo dan desa wisata Ngawonggo di Kecamatan Tajinan. Ya, program tersebut resmi dimulai melalui kegiatan pembukaan di Balai Dusun Drigu Desa Poncokusumo akhir Juli. Tahun ini Disparbud Kabupaten Malang menggandeng CV Kreol Indonesia dan juga East Java Ecotourism Forum atau EJEF sebagai mitra pendamping. Ya, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disparbud Kabupaten Malang, Bapak Budi Susilo, mengatakan pendampingan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki masing-masing desa sekaligus memperkuat pengelolaannya, teman-teman.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Waktunya jaga malam. Jangan gagal. Terima kasih teman, kamu sudah mendengarkan Sore Ceria di Produa Manokwari.
1: Info Produa.
2: Ya teman-teman, Info Produa datang dari Waspada Karhut. Karhutla BMKG ungkap wilayah Sulteng dengan resiko kebakaran tertinggi. Ya, BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada musim kemarau 2026. Salah satu perhatian BMKG adalah wilayah di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah atau Sulteng. BMKG mengatakan potensi kebakaran di Sulteng berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama periode 9 hingga 15 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri, kemudian Taufik Hidayah, mengatakan kondisi cuaca saat ini dapat membuat bahan-bahan yang mudah terbakar cepat mengering. BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Langkah pencegahannya dinilai penting karena kebakaran kecil dapat berkembang dengan cepat ketika kondisi vegetasi keadaan kering. Sekian Info Pro 2 edisi 9 Agustus 2026.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif yang

0: itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tu

0: manusia marah. Kalau orang di sekitar katomi sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
1: Teman terbaik kamu.

jangan galau malam-malam. Ya teman-teman, nanti bakal nemenin teman-teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana makanya, stay tune aja terus jalur ya Pro 2. Nah, untuk menemani aktivitas teman-teman di malam hari ini, Ari mau ngasih lagu nih sesaat lagi biar tetap semangat buat siapapun yang mungkin lagi di jalan ataupun lagi nongkrong-nongkrong atau bahkan ya sambil belajar dengerin Ari juga di 97,8 ini. Ya, teman-teman, akan ada lagu dari Atta Rumnan dengan judul Mengejar Kasih. Jadi stay tune terus ya Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Wih, luar biasa Kak Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya teman-teman, saya Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya teman-teman, Taman Sri Wedari Solo dan Baloga Malang tawarkan wisata keluarga yang menarik. Taman Sri Wedari di Solo dan Batu Love Garden di Malang menawarkan pilihan wisata keluarga yang dengan daya tarik berbeda. Sri Wedari menghadirkan

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu,

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya.
2: Teman terbaik kamu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah teman-teman, siapa nih yang suka banget sama game? Nah, yuk kita bahas GTA 6 Extended Look tayangan di Netflix 28 Agustus. Ya, Rockstar Games resmi mengumumkan tayangan spesial Grand Theft Auto ke-6 Extended Look yang akan menghadirkan gambaran lebih mendalam mengenai game terbaru mereka. Tayangan ini menjadi salah satu materi yang paling dinantikan mengingat GTA 6 merupakan salah satu game dengan perhatian terbesar di komunitas gamers di seluruh dunia. Ya, berdasarkan pengumuman tersebut, Grand Theft Auto ke-6 An Extended Look akan ditayangkan secara perdana melalui Netflix pada Jumat 28 Agustus 2026. Tayangan tersebut dijadwalkan mulai tersedia pada pukul 2 waktu Indonesia Barat untuk penonton di Indonesia. Nah, kehadiran tayangan spesial ini memberikan kesempatan bagi penggemar untuk melihat lebih baik atau lebih jauh berbagai hal yang ditawarkan oleh GTA 6. Rockstar Games diperkirakan akan memperlihatkan materi yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dunia, karakter, maupun pengalaman bermain dalam game tersebut, teman-teman.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Bi, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan nggak kerasa ya sudah berada di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Jadi saatnya kita untuk bersama-sama mengikuti Indonesia Pro Indie bersama Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tuan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus

0: Ya teman-teman, baru saja kita mengikuti Pro Indonesia Pro Indi bersama Pro 2 Jakarta, dan kita kembali ke ruang dengar kamu di Pro 2 Manokwari 97,8 MHz, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, nggak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Kenapa, Komar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Maci, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh. Jalan
2: sudah.
1: Iya, sudah. Kesana
2: kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
0: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal gak butuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita. Tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental. Apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Jam.
1: Teh weh.
2: Mel, tunjung ke ganteng eh.
3: Kuma teh, kenal ko.
1: Nomor HP do nona.
2: Bisa ya kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

Ya teman-teman, dan dengarnya irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kita di hari Minggu 9 Agustus 2026. Kalau kita akan berpisah dengan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97.8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi teman terbaik Produa Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Produa RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya,

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama

bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai

0: merah lagi. Ah, maju saja terhadap orang yang lewat ini.
1: Ingat, kau punya nyawa cuma satu. Jadi, jaga kau pu keselamatan di jalan tuh baik-baik.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Info Pro 2.
4: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan diharapkan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan yang dilakukan tim ekspedisi Patriot 2026 di 53 kawasan transmigrasi. Staf khusus Kementerian PU Ahmad Thohir Umam mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam pelepasan tim ekspedisi Patriot 2026 menegaskan komitmen tersebut. Dari jumlah tersebut, pembangunan pada 2026 difokuskan di 14 kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026.
5: Panggilan kepada Bapak Rambo.
6: Makan yuk.
5: Bapak
6: makan apa? Tuh, di sana.
7: Makanan luar negeri tuh.
6: Iya, ayo.
7: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
6: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
7: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
6: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2

93,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa menyapa kamu lagi nih di edisi pada hari ini Senin 10 Agustus 2026. Teman terbaik Pro 2, sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari ini? Ha. Jangan lupa mengucap syukur ya teman terbaik Pro 2. Tentunya sebelum melakukan aktivitas di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena atas lindungan dan penyertaan Tuhan semalaman kita bisa tidur dengan nyenyak dan bisa bangun di pagi hari, di hari Senin yang menyenangkan ini. Nah, teman terbaik Pro 2, selain mengucap syukur, jangan lupa membereskan tempat tidurmu ya. Membereskan selimut, bantal, dirapikan, membuka jendela, pintu supaya udara segar masuk ke dalam rumah, dan meminum segelas air putih untuk mengembalikan hidrasi tubuh kamu supaya kamu bisa fokus untuk memulai aktivitas. Dan selamat beraktivitas, entah kamu yang lagi olahraga, kamu yang lagi jalan-jalan santai, atau kamu yang sedang beres-beres rumah. Selamat beraktivitas ya teman terbaik Pro 2. Selain itu jangan lupa sarapan. Sarapan tuh penting sekali teman terbaik Pro 2, supaya bisa selain menambah tenaga, menjadi sumber tenaga, sarapan juga penting karena dengan sarapan kita bisa menambah, bisa lebih fokus dalam menjalani aktivitas. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, tidak asing ya kalau kita sarapan menggunakan kacang hijau. Nah, tahukah kamu, ternyata kacang hijau ini merupakan salah satu bahan pangan sederhana yang kaya nutrisi loh. Dimana kacang hijau sering hadir dalam berbagai makanan atau minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di balik ukuran yang kecil, ternyata kacang hijau menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan kesehatan. Teman terbaik Pro 2 melansir dari berbagai sumber, kacang hijau atau dengan nama latinnya ya, nah, Vigna radiata, merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India. Tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia salah satunya, dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu, kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman lainnya, di mana diantaranya ada tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, atau minuman bergizi. Kacang hijau sendiri mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan magnesium. Selain itu, kacang hijau juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat sehari-hari. Serat tersebut juga dapat memberikan rasa yang kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya. Adapun kandungan polifenol dalam kacang hijau yang disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Kandungan zat besi dan berbagai mineral dalam kacang hijau dapat mendukung pembentukan sel darah merah tubuh. Magnesium yang terdapat dalam kacang juga berperan dalam membantu menjaga kepadatan serta kesehatan tulang. Kacang hijau memiliki protein nabati yang menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan sehari-hari. Namun, jumlah protein dapat berbeda berdasarkan jenis kacang, cara pengolahan, dan ukuran porsi yang dikonsumsi. Dengan berbagai kandungan tersebut, kacang hijau dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari yang beragam dan seimbang. Pengolahannya yang beragam membuat kacang hijau mudah dinikmati dalam berbagai bentuk.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pun. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, Taman Terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, Taman Terbaik. Informasi buat kamu nih, justru mau berbagi informasi seputar perakiran cuaca Kota Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari ini 10 Agustus 2026. Nah, Taman Terbaik Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperkirakan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia, di mana perakirawan BMKG Miftali mengatakan dari Pulau Sumatera nih, dari kota Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang diperkirakan cuaca berawan tebal. Di Kota Medan dan Pekanbaru diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Palembang dan Bandar Lampung, cuaca udara kabur. Beralih ke Pulau Jawa, di Kota Serang, diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Jakarta dan Bandung, cuaca berawan. Di Kota Semarang dan Surabaya, cuaca berawan tebal. Di Kota Yogyakarta, diperkirakan udara kabur. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara nih, di Kota Denpasar dan Kupang, diperkirakan akan terjadi cuaca berawan tebal. Dan Kota Mataram, hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Kalimantan, Taman Terbaik Pro 2, dari Kota Pontianak dan Banjarmasin, cuaca berawan tebal. Kota Palangkaraya dan Samarinda, udara kabur, serta Tanjung Selor, udara berkabut. Dan Pulau Sulawesi nih, Kota Mamuju, cuaca diperkirakan cuaca berawan. Di Kota Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, cuaca berawan tebal. Kota Manado, cerah berawan. Selain itu, Pulau Maluku dan Papua, di Kota Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, cuaca berawan tebal. Di Kota Nabire dan Jayapura, diperkirakan cuaca berawan tebal. Serta Kota Jayawijaya dan Merauke, diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir. Selain itu, Taman Terbaik Pro 2, Kementerian Perindustrian mempertemukan IKM logam potensial dengan industri besar untuk memperluas kemitraan dalam rantai pasok. Fasilitasi tersebut diarahkan untuk membangun hubungan bisnis berkelanjutan sekaligus memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri logam memiliki posisi strategis dalam struktur manufaktur nasional. Industri tersebut memasok komponen dan produk penunjang bagi sektor otomotif, alat berat, alat kesehatan, konstruksi, dan permesinan. Menurut Agus, kemitraan dengan industri besar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kompetisi IKM logam. Keterlibatan tersebut juga dapat memperkuat ketahanan rantai pasok manufaktur nasional.

Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Ini lo Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lo, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
0: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Teman Terbaik Pro 2, Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Usulan itu disampaikan saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta. Menurut Veronica, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mendagri Tito Karnavian mendukung penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di berbagai jenjang pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan menanggapi usulan Wamen PPPA Veronica Tan saat audiensi di Kementerian Dalam Negeri. Tito mendorong Kementerian PPPA memperkuat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, ia juga mengarahkan Kepala Biro Hukum Kemendagri menelaah regulasi pemerintahan daerah desa untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem game lokal. Hal itu disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Teuk Rifki Harsya yang menjadi salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Partisipasi seluruh Pemda ini dijelaskan sebagaimana dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026. Peraturan Presiden yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto ini berisikan rencana induk ekonomi kreatif di hingga tahun 2045. Ia menuturkan dalam Rindekraft tersebut, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan game nasional telah melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Namun untuk

menjangkau pengembangannya hingga ke pelosok desa, hal ini ditekankan perlu partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Operator kompetisi I-Liga secara resmi merilis jadwal Superliga musim 2026-2027 yang akan dimulai bergulir pada 4 September tahun 2026. Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September di Stadion Sultan Agung Bantul. Baru di pekan kedua, Pendekar Cisadane akan menjamu Java United FC, sebelumnya Malut United FC pada tanggal 13 September 2026 di kandang sendiri. Manajer tim Abdurrahman menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil yang maksimal. Paruh pertama musim berlangsung hingga Desember dan akan memasuki masa libur pada Januari 2027 saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. I-Liga ini juga akan menggelar turnamen Liga Cup yang diikuti klub Superliga dan Championship mulai 3 November 2026.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
0: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan

Baik, berdua filosofi permainan cepat, agresif dan mengutamakan kerjasama tim yang diterapkan pelatih Persija Shin Tae-hyung dinilai sejalan dengan semangat transformasi yang tengah dijalankan Bank Jakarta. Kesamaan semangat tersebut mengemuka dalam acara Bank Jakarta X Persija Collaboration Kick Off di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat pada Minggu 9 Agustus 2026. Selain itu, teman terbaik berdua, kiper veteran KP Verde Fozin akhirnya tiba di Chile untuk bergabung dengan klub Colo-Colo. Pemain berusia 40 tahun itu sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala yang membuat proses kepindahannya tertunda. Fozinha tiba di Bandara Santiago pada Minggu malam waktu setempat. Kedatangannya langsung disambut meriah oleh puluhan hingga ratusan pendukung Colo-Colo. Colo-Colo sebelumnya mengumumkan perekrutan Josimar Evora Diaz atau Fozinha pada 24 Juli 2026. Namun masalah administrasi dan urusan pribadi membuat kedatangannya ke Chili tertunda hingga 3 kali. Kedatangan Fozinha menjadi perhatian besar setelah penampilannya di Cape Verde di Piala Dunia 2026. Ia mencatat sejarah sebagai pemain tertua yang tampil dalam laga debut negaranya di Piala Dunia. Fozinha juga menjadi perhatian lewat sejumlah penyelamatan penting saat Cape Verde menghadapi tim-tim kuat. Ia tampil menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Argentina sebelum Cape Verde tersingkir di babak 32 besar.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru. Pretty.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 nih ya, teman terbaik. Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan merebut kemenangan perdananya di pada MotoGP 2026. George Martin finish kedua, sedangkan Marco Bezzecchi mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone pada Minggu 9 Agustus 2026. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Barcelona terus berupaya mempercepat negosiasi untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri, di mana klub catalan tersebut dikabarkan mulai menaikkan nilai tawaran setelah City menunjukkan sikap lebih terbuka untuk melepas pemain asal Spanyol itu. Melansir dari Sport, Manchester City dikabarkan mulai bersedia menurunkan tuntutan finansialnya. Klub Inggris tersebut disebut dapat menerima perpindahan Rodri apabila Barcelona mampu mendekati transfer 70 juta euro. Wow. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Liverpool siap menghadapi Liga Primer meski Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni masih berjuang pulih. Melansir dari Associated Press, hanya Virgil van Dijk yang dipastikan tampil pada laga perdana Liga meski satu masalah Liverpool telah berhasil terpecahkan. Liverpool memilih meminjam pemain Barcelona dalam kurun waktu cukup lama. Pemain berusia 27 tahun, Ronald Araujo, siap memperkuat The Reds musim depan. Araujo juga ditunjuk sebagai kapten Barcelona setelah Ter Stegen hengkang dan kini posisinya terancam tak menjadi starter utama di pada pilihan Flick. Tim pelatih dikabarkan mengeluhkan disiplin Araujo dan performanya di musim lalu. Liverpool belum diketahui harus mengeluarkan dana berapa untuk meminjamnya. Araujo diharapkan tiba Liverpool pada Minggu untuk menyelesaikan kontrak. Kedatangannya menjadi langkah penting untuk memperkuat pertahanan tim Liverpool.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata...

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.